Nomor 2 udah jam 7 lewat 2 menit. Sudah saatnya kita beralih ke pilih lagu kamu. Waktunya kamu pilih-pilih lagu yang bisa menjadi soundtrack hidup kamu, yang menggambarkan Senin kamu di pagi hari ini. Langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga, bebas nih. Mau lagu Indonesia, mau lagu Inggris, lagu Korea, apapun yang bisa membangkitkan semangat kamu. Yang baru bangun biar langsung ready, yang lagi di jalan biar moodnya selalu good mood meskipun kena macet dikit ya. Langsung aja tulis requestan kamu sekarang juga. Tapi udah ada yang bergabung duluan nih. Kita bacain terlebih dahulu teman berdua. Dari WhatsApp nomor belakangnya 2067. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Salma. Request diputerin lagunya Perunggu dengan Tarung Bebas. Salamnya untuk pendengar Perunggu Pontianak aja. Semangat. Oke. Aku udah masukin ya lagu Perunggu dengan Tarung Bebas. Terus ada lagi siapa ini? 4518 namanya tidak ada. Oke, okay, it's okay. Katanya pagi mau request diputerin lagunya Naif Mobil Balap dong. Oke, okay, udah masuk ya lagu Mobil Balap dari Naif. Terus ada juga Sabrina yang bergabung. Ini katanya mau request diputerin lagunya Raim Laude dong kak, dengan Dunia Yang Nanti. Wow, lagunya lagi masuk ke top 20 Indonesia teman berdua. Lagi banyak banget yang request, jadi thank you Sabrina udah bergabung. Terus ada satu lagi nih, nomor belakangnya 2365. Pagi kak, izin request diputerin lagunya Kunto Aji. Bebas tolong pilihkan aja ya kak. Oke oke, nanti aku pilihin lagu Kunto Aji ya, karena tadi pagi aku udah puterin juga lagu Kunto Aji. Akhir bulan pas banget sama momentum kita sekarang di tanggal 28 September, udah menjelang akhir bulan. Gimana teman berdua kabarnya, masih aman? Dompet masih aman, makan masih aman ya. Kalau gitu karena tadi lagu akhir bulan udah aku putarin, jadi aku nextnya akan putarkan lagu Kunto Aji dengan Berani, spesial untuk teman Pro 2. Jadi udah ada 4 lagu yang masuk ke dalam playlist kita di pagi hari ini. Biar makin semangat, kita mulai dari Perunggu dengan Tarung Bebas.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman Perodua. Sekarang udah jam 7 lewat 27 menit. Masih ada 3 menit tersisa untuk kamu yang pengen request lagu. Dipilih lagu kamu. Saatnya kamu pilih-pilih lagu untuk menjadi soundtrack hidup kamu di hari Senin. Kira-kira lagu apa yang bisa menggambarkan ya? Tadi udah ada teman Perodua yang bergabung di WhatsApp untuk request-request, mulai dari lagu Kunto Aji, terus lagu Raim Laudi. Ada juga yang request lagu Naif dan juga Perunggu untuk menemani perjalanan dan juga aktivitasnya di pagi hari. Kalau teman Perodua kira-kira apa nih? Langsung aja tulis sekarang juga ya di WhatsApp di 0811570018. Sudah ada yang bergabung teman Perodua, ini nomor belakangnya 5112. Katanya namanya enggak usah disebutin aja Kak. Request diputerin lagunya The Adams dengan Pelantur. Salamnya buat teman-teman, jangan lupa untuk ngopi katanya. Oke, ngopi pagi dulu loh katanya. Oke. Kalau gitu lagu The Adams Pelantur udah masuk ke dalam playlist. Terus ada juga Intan yang bergabung. Katanya minta diputerin lagunya Reality Club dengan Am I Bothering You. Satu lagi deh kasih bonus teman Perodua. Tadi ada yang minta diputerin lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua, karena lagunya emang lagi happening banget, bahkan sampai masuk ke dalam top 20. Jadi aku akan masukkan ke dalam playlist. Sudah ada 3 lagu teman Perodua. Setelah yang satu ini sama masih akan kembali lagi dengan informasi cuaca dan arus lalu lintas. Tentunya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan ngebut-ngebut, mentang-mentang ini hari Senin terus buru-buru mau upacara ke kantor. Ayo jangan ngebut-ngebut, tetap jaga keselamatan kamu, jaga selalu keselamatan kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Kita mulai dari Pelantur teman Perodua, jangan kemana-mana, tetap di Perodua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Thank you teman-teman gue yang sudah bergabung barengan sama Salma di Pilih Lagu Kamu dan memilih lagu-lagu yang sekiranya cocok ya jadi soundtrack hidup kamu di hari Senin ini. Wow, dan masih barengan sama Salma sampai nanti jam 10 pagi kita seru-seruan bareng. Yang baru bangun, ayo ayo langsung siap-siap ya teman-teman, jangan sampai kamu terlambat. Ini udah jam 7 lewat 45 menit. Dan aku mau kasih update untuk info perakhiran cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kalau dari tadi pagi udah kelihatannya mendung-mendung syahdu, kira-kira apa kata BMKG nih? Kita langsung cek dari website-nya bmkg.go.id teman-teman dua. Ini untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara, semuanya diperkirakan udara kabur dengan sedikit matahari ya di gambarnya. Dan intensitas suhu di 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan di angka 61 hingga 95% teman-teman dua. Jadi kalau dilihat-lihat ini masih ada kabut asapnya dan so far sih berawan ya teman-teman dua. Untuk cuaca hari ini belum ada tanda-tanda hujan. Dan kalau aku cek di indeks kualitas udara, tadi kan di angka 100-an, sekarang udah naik nih, angkanya naik signifikan di angka 201 dan masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya karena kondisi kabut asap masih ada. Meskipun nggak terlalu terlihat, tapi ya kenyataannya masih ada. Dan indeks kualitas udara mengatakan demikian, bahwa kondisi udara masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat. Selalu jaga kesehatan kamu dengan perbanyak minum air putih. Jangan terlalu sering terkena paparan kabut asap. Dan kalau misalnya emang gak ada keperluan yang penting-penting banget di luar, mending cari ruang aman, cari tempat yang tertutup dan aman dari kabut asap. Nanti Salma masih akan kembali lagi. Pokoknya kita seru-seruan sampai nanti jam 10 ya teman perdua. Jangan kemana-mana, tetap di Perdua Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin dulu satu lagu yang agak lawas tapi masih seru buat didengerin. Ini dia Pandangan Pertama dari Ran.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nggak nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini Ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia.

Indonesia sejak tahun 1726, saat kongsi dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Halo teman Pro 2. Sekarang tuh, kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
3: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
2: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
3: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
2: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
3: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
4: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelola

0: Hutan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Prodeo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodeo, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti di jam 3 sore, teman Prodeo. Jadi pastikan buat teman Prodeo untuk stay tune terus bareng Prodeo Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Gimana teman Prodeo, kabar kamu di hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua. Dan mungkin buat kamu juga yang hari ini masih punya kegiatan di luar ruangan, teman Prodeo, hati-hati di perjalanan ya. Pandai-pandai jaga kesehatan juga, teman Prodeo. Karena kalau kita lihat kualitas udara di Kota Pontianak hari ini masih dalam kategori tidak sehat. Jadi pandai-pandai jaga diri. Pakai masker tetap harus ya, teman Prodeo ya. Jangan sampai malah gak pakai masker. Walaupun kemarin rasanya sudah ada hujan ya, malam juga sempat gerimis kecil dan durasinya juga cukup lama nih, teman Prodeo. Nah, ini kita udah masuk di jam 10. Waktunya buat kamu untuk gabung barengan sama Erna, teman Prodeo, di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @prodeopnk dan aplikasi RRI Digital ya. Kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa ya, sama kamu juga bisa kasih opsi. Barangkali lagu yang kamu request ya udah di putar sama yang lain, atau juga lagunya gak masuk nih ke dalam playlist kita, jadi masih ada opsi buat nyebutin lagu-lagu favoritnya kamu nih. Oke, kita mulai dari WhatsApp terlebih dahulu ya. Sudah ada Bang Rudi Tanjung Saleh yang bergabung di pagi hari ini. Katanya minta requestin lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Makasih. Oke deh, nanti kita puterin ya Bang Rudi ya. Lanjut lagi teman Prodeo, ada yang request lagunya Gaya Indrawari, Seribu Kali. Salamnya buat teman Prodeo aja yang lagi dengarkan kita. Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung, sehat-sehat. Lanjut lagi ada 506 teman Prodeo yang bergabung minta puterin lagunya Danila featuring Hindia Jika. Salamnya juga salam sehat saja. Oke deh, terima kasih ya teman Prodeo yang sudah bergabung di pagi hari ini. Buat kamu mau request silahkan langsung aja, masih ada waktu ya untuk request lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara. Nanti di jam 11 bakal langsung aku puterin buat kamu. Ini dia Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

Oke, masih bareng sama Erna teman Pre 2. Buat kamu yang masih mau request ya lagu-lagu Indonesia, silahkan teman Pre 2 ya. Langsung aja bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Gimana teman Pre 2 ya? Udah adakah lagu-lagu yang pengen kamu dengar di pagi hari ini ya? Kasih tahu aku siapa penyanyinya, judulnya apa. Terus juga kamu boleh kasih opsi, barangkali lagu yang kamu request malah gak ada di dalam playlist kita teman Pre 2. Oke, kita bacain lagi WhatsApp yang sudah bergabung di pagi hari ini teman Pre 2 ya. Ada Minase. Hai kakak, hai. Aku Minase, mau request lagunya Sumpah Mati by Celine Grace kak. Salamnya buat kakaknya Ja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke deh, terima kasih Minace. Nanti kita bakalan puterin ya lagunya Celine, Sumpah Mati buat Minase. Lanjut lagi teman Pre 2, ini ada Windu di Paris 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Windu, aku Windu di Paris 2. Mau request dong lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Salamnya buat semua pendengar Pre 2. Terima kasih. Nah, kebetulan lagu Roni yang Walls Akhir Zaman ini teman Pre 2 belum ada. Jadi kata Windu ini mau minta puterin lagunya Angin Rindu aja. Oke deh, tetap di Roni Parulian ya. Siap, nanti kita bakal putarin buat kamu. Lanjut lagi satu terakhir teman Pre 2, enggak, di sesi ini aja. Habis ini masih ada kok requestan-requestan lagu-lagu Indonesia ya. Ini ada yang request lagunya Tulus Sewindu. Oke deh, nanti kita putarin ya 3 lagu seperti biasa teman Pre 2. Buat kamu yang mau request lagi lagu-lagu Indonesia masih bisa ya, langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Celine, Sumpah Mati.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Radio, bentar lagi waktunya buat kamu untuk masuk di request time mancanegara. Boleh dari sekarang teman Radio ya untuk kirimin lagu-lagu favoritnya kamu untuk lagu-lagu mancanegaranya ya. Oke, kita lanjut lagi dulu teman Radio untuk lagu-lagu Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang bisa kita putar ya di hari ini. Terus juga ini ada requestan dari Dini, katanya minta puterin lagunya Nadine Amizah di akhir perang. Oke deh, nanti kita puterin ya lagunya Nadine Amizah ya. Terus juga ini ada Caul. Halo Caul di sini. Request lagu dong, katanya lagu Separuh Aku Noah buat separuh jiwaku yang di sana ya. Aduh, di mana memangnya? Ada. Semoga ada lah ya teman Radio ya. Terima kasih Caul sudah bergabung barengan sama kita di pagi hari ini. Yang mau request lagi lagu-lagu mancanegara masih bisa ya. Langsung teman Radio dikirim dari sekarang lagu-lagu mancanegaranya, kasih tahu enak siapa penyanyinya dan juga judulnya apa. Kita dengerin dulu lagu Nadine Amizah di akhir perang.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sudah waktunya buat teman Pradio untuk gabung lagi di lagu-lagu mancanegara. Silahkan teman Pradio langsung bergabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @pradio_pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Kamu boleh kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa, dan kamu juga bisa kasih opsi barangkali lagu yang kamu request udah diputarin nih ya, atau lagunya malah gak masuk ke playlist kita. Okay, kita bacain dulu teman Pradio ya dari RRI Digital yang minta putarin lagunya Bryan Adams yang I Do It For You. Boleh, abis ini kita putarin ya, salamnya buat teman Pradio. Okay deh, lanjut lagi. Dari WhatsApp kita ada 0347 teman Pradio, Justin Bieber, That's All Be Me. Okay, boleh. Lama banget ya rasanya gak dengerin lagu Justin Bieber teman Pradio. Kali ini bisa dengerin lagi. Terima kasih buat kamu yang sudah request di siang hari ini ya. Lanjut satu lagi, Nicki Minaj, Super Bass. Okay deh, tiga lagu seperti biasa kita bakalan putarin buat kamu teman Pradio. Buat kamu yang mau request lagi lagu-lagu mancanegara, masih bisa langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Bryan Adams, I Do It For You.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
2: Waduh.
1: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi project pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: teman Pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Radio masih barengan sama Erna. Dan buat kamu juga ya teman Radio mau request lagu mancanegara masih bisa. Tapi sebelum itu Erna juga mau informasikan buat kamu teman Radio, untuk hari ini di tanggal 28 ya, hari Senin teman Radio, azan zuhur akan dikumandangkan di jam 11 lewatnya 37 menit ya. Nanti kita bakalan balik lagi buat temenin kamu. Tapi sebelum itu Erna bacain dulu requestan dari teman Radio ya, yang sepertinya ada di sini. Atau Mam Radio udah pernah gitu ya denger suaranya, karena sebelumnya juga sempat bersiaran bersama Erna. Kita bacain dulu. Halo Kak Erna. Halo. Aku Habib dari Tanpur. Mana Tanpur? Tanjung Pura. Oke deh, mau request lagunya Believer yang Imagine Dragon ya. Oke deh, nanti kita puterin. Oh iya, sekalian deh mau kirim salam juga untuk teman-temanku Edi, Caul yang lagi magang di RRI Pontianak. Kak, semangat terus ya kak magangnya ya. Terima kasih teman Prado sudah bergabung bareng sama kita di Prado kali ini ya. Kita puterin juga nanti lagunya ya. Yang pertama banget nih rasanya teman Prado ya. Kita lanjut lagi, requestan ada dari Rudi Tanjung Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Somba Back to Friends. Makasih. Oke deh, nanti kita putarin ya. Lanjut lagi, ini ada requestan lagi ya teman Prado ya. Minta puterin lagunya Kanye West, Runway. Oke deh, buat kamu yang mau request lagi teman Prado, langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Imagine Dragon, Believer.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang.
1: Hmm.
0: Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

balik ya teman-teman Radio, masih barengan sama Erna ya. Kita masih mau ngomongin makanan-makanan manis. Kira-kira makanan manis apa sih yang masih bisa kita terima setelah perut kenyang teman-teman Radio? Aku saranin ada yang seger-seger, yang bikin mulut kita terasa lebih dingin. Ada panna cotta. Entah kenapa ya teman-teman Radio ya, kalau ngomongin tentang panna cotta ini rasanya ada buahnya seger, terus juga ada jelinya, atau kita sebut panna cottanya ini teman-teman Radio ya, memang rasanya lebih smooth gitu kan, bisa diterima setelah makan yang berat gitu. Nah kira-kira kalau teman Pre2 ya, makanan manis setelah makanan berat tuh apa sih yang kamu pilih gitu ya, atau kita sebut dengan dessert teman Pre2? Boleh banget gabung bareng sama kita di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonharek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
4: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
3: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
4: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
3: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
4: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
3: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: atau banjir.
1: Oh gitu Bu, berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan, di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin Bu nyiapin tas daruratnya.
2: Dulu kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Oke, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih barengan dengan aku Cici yang bakal nemenin Pro 2 kali ini. Nah, berita untuk siang ini itu terkait tentang olahraga nih. Nah, Leo Daniel tampil meyakinkan di semifinal bulu tangkis ganda putra menghadapi pasangan Korea Selatan Kim Won Ho atau Sung Sung Jae. Mereka menang 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-14. Nah, kuncinya itu bukan cuma serangan, tapi bagaimana komunikasi dan kemampuan membaca pola permainan lawan. Nah, dari materi ini, sejak awal pertandingan Leo dan Daniel langsung mengambil inisiatif dan terus menjaga tekanan sampai pertandingan selesai. Sekarang mereka tinggal menunggu lawan di partai final, dan kalau Fajar Alfian atau Muhammad Sohibul Fikri juga lolos, peluang All Indonesian final di ganda putra terbuka. Nah, main lepas, fokus jalan terus, hasilnya tiket final berhasil diamankan. Nah, dari lapangan bulu tangkis, kita bakal lanjut ke kabar olahraga berikutnya, masih dengan aku Cici, di berita selanjutnya.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang, apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, apa kabar dulu nih teman Pro 2, gimana hari kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Nah, kenalin, aku Suci Ayunda Hairunisa Zain. Teman-teman Pro 2 boleh panggil aku Cici. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang olahraga voli. Sekarang kita beralih tentang balapan Formula One. Nah, kabar mengejutkan dari dunia balap, teman Pro 2. Balapan Formula One yang harusnya di Bahrain resmi dipindah ke sirkuit Sepang, Malaysia karena sedikit ada masalah logistik. Jelas kali ini menjadi keuntungan besar buat kita di Asia Tenggara karena bisa kedatangan lagi ajang balap mobil paling bergengsi di dunia. Nah, buat kamu yang kemarin ngerasa Bahrain kejauhan, yuk siap-siap kita nabung lagi. Kapan lagi nih bisa nonton F1 dekat rumah? Nah, segitu dulu obrolan kita. Stay tune di siaran berikutnya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Oke deh teman Pro 2, terima kasih udah nemenin aku siang ini. Kalau gitu aku Cici pamit. Habis ini akan kita dengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 Putaran 1 Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kalau gitu aku Cici dan Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. See you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dari Aula Lantai 2 RRI Pontianak. Selamat datang di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Nusantara Kalimantan Barat. Acara ini dapat didengarkan di FM 101,8 MHz RRI Pontianak, RRI Digital, dan dapat disaksikan di YouTube channel RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan kembali rangkaian Bintang Radio Indonesia 2026. Kita telah sampai pada babak final tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana peserta yang berkompetensi adalah mereka yang menjadi juara satu dari RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau, baik itu kategori putra maupun kategori putri. Mereka akan kembali memberikan penampilan terbaik mereka agar nanti bisa melaju ke Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat nasional. Untuk mengawali acara pada hari ini, kita awali dengan sambutan Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, sekaligus membuka secara resmi. Kepada Bapak Budi Suwarno Esos MMPD, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Kepsta Sanggau, Kepsta Sintang, para peserta finalis Bintang Radio Korwil 9 Kalimantan Barat, para penonton, pemirsa RRI Pontianak, Sanggau, dan Sintang. Pada siang hari ini kita akan menyaksikan babak final Korwil 9 Kalimantan Barat. 6 terbaik sudah terpilih dan kita berharap mereka akan maju di babak nasional. 2 terbaik kita, putra dan putri, tentunya diharapkan akan membawa harum nama Kalimantan Barat. Kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini menjadi yang terbaik untuk Kalimantan Barat. Saya sekali lagi berharap semua sungguh-sungguh, semua serius, dan menampilkan yang terbaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri bintang radio Indonesia dari tahun ke tahun, dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain, Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak, serta proyek musik kolosal, Gema Senandung Kita Buah di Bumi Senentang, yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kapuas atau Kertas, dan label musik independen Marvel Music Creator, serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Godefridus Verlang Alpheus merupakan seorang singer, performer, sekaligus juri yang memiliki rekam jejak kuat di dunia musik dan kompetisi vokal. Ia pernah meraih juara Harapan 2, Bintang Radio 2024 tingkat nasional di Surabaya, masuk top 15 Bintang Radio 2023 nasional di Manado. Prestasi lainnya, juara 1 Lomba Lagu Daerah Pekan Gawai Dayak 2021 Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Selain sebagai penyanyi dan performer, Godef juga memiliki pengalaman sebagai juri dalam berbagai ajang musik dan seni. Salah satunya, Lomba Lagu Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dan 2025. Pengalaman panjang sebagai peserta kompetisi sekaligus juri menjadi bekal dalam menilai penampilan, karakter vokal, dan kemampuan seorang penyanyi. Irma Yuni Andari. Wanita kelahiran Sintang 14 Juni 1994 ini memiliki perjalanan panjang dalam ajang bintang radio. Ia berhasil meraih juara 3 Bintang Radio Indonesia 2016 RRI Sintang dan juara 2 pada 2017, hingga akhirnya bisa meraih juara 1 pada edisi tahun 2018. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut ketika Irma dipercaya menjadi juri Bintang Radio Sintang tahun 2024. Perjalanan dari peserta hingga menjadi juri memberikan pengalaman berharga dalam memahami proses kompetisi dan penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia.

punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote.

Yeay, voting kamu berhasil. Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri dan juga mengetahui tutorial voting. Berikutnya, kita langsung memanggil peserta yang sudah siap untuk tampil hari ini dengan membawakan lagu pop Indonesia pilihan mereka. Kita buka penampilan hari ini dengan peserta nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Teganya Kau. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah peserta nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau.

Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan juga saksikan bersama penampilan dari finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau atas nama Lovely Gardis Barinyuang. Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah dia finalis nomor tampil satu putri. Maaf, inilah dia penampilan finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau.

Itulah dia penampilan finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau atas nama Ananda Rizky Alfarizi yang telah membawakan lagu Firasat. Penampilan berikutnya, finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Bila. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang.

0: Dewan juri pendengar dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan bersama penampilan finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang atas nama Osya Ayu Wahyuning. Sebelum kita lanjut ke penampilan berikut ya, kita saksikan terlebih dahulu VT tutorial voting berikut ini.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

pikut ya, finalis nomor tampil dua putra perwakilan RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Lelah Hati. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil dua putra perwakilan RRI Sintang.

Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan finalis nomor tampil dua putra perwakilan RRI Sintang atas nama Joni. Mari kita lanjut ke penampilan berikutnya, finalis dengan nomor tampil tiga putri perwakilan RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar, dan pemirsa, inilah finalis nomor tampil tiga putri perwakilan RRI Pontianak.

Setelah kita dengarkan dan saksikan penampilan finalis nomor tampil 3 putri perwakilan RRI Pontianak atas nama Fredela Atali Pabayo. Selanjutnya, finalis nomor tampil 3 putra sebagai perwakilan RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil 3 putra perwakilan RRI Pontianak.

Itulah dia tadi penampilan dari Muhammad Hamzah, finalis nomor tampil 3 putra perwakilan RRI Pontianak. Baik, seluruh finalis telah menghadirkan penampilan terbaik mereka. Jangan lewatkan putaran berikutnya, di mana finalis akan membawakan lagu pop daerah. Terima kasih kepada Dewan Juri, para peserta, serta all crew yang bertugas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendukung acara. Dan buat yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari putaran pertama hingga putaran terakhir. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dan sampai jumpa di putaran berikutnya. Bye-bye!

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman

0: di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang Muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat Kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu. Terus gimana lo tadi, seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu, bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan, walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

Kota Pontianak yang lumayan cerah dibanding hari biasanya gitu ya teman Rodo. Aduh, udah lama banget, kayak berasa summer tapi di bulan September, asik. Thank you juga buat Erna. Siapa sih nama kamu, Nak? Erna Wahyu Putra ya teman Rodo, yang habis nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore tadi gitu ya teman Rodo. Jadi kita kasih waktu buat Erna untuk istirahat gitu ya teman Rodo, sebelum nanti malam dia ngapain ya, Nak?

biasanya sih nak party nggak sih nak. Gak, canda ya teman Pro 2. Pokoknya kita bakalan seru-seruan lagi ya teman Pro 2. Aku ngelanjutin tugasnya Erna tadi buat nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 8 atau sampai jam 7 lah ya teman Pro 2. Boleh kalau misalnya pengen sharing-sharing informasi gitu kan, kira-kira cuaca di wilayahnya kamu nih sekarang lagi panas bedengkang ke, atau masih berkabut asap ke, atau udah rintik-rintik ada hujan, boleh ya langsung aja drop informasi, nanti kita baca bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng di 0811 570 1018. Sementara itu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan di Nyantai Culture jam 6 sore sampai jam 7. Sebelumnya nanti akan ada polling receh di jam 5, ngopi ngobrolin prestasi dan informasi di jam 4, dan sekarang dari jam 3 sampai jam 4 kita bakal ngobrolin seputar infotainment, atau di kita namanya programnya adalah Insightainment teman Pro 2. Alright. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu atau beberapa lagu berikut ini. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Imka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Sahabat teman terbaik kamu, that was Malu-Malu dari Indah Kus teman kedua. Satu lagu yang jadi awal perjumpaan kita di sore hari ini. Aku coba untuk baca-baca WhatsApp dulu ya teman kedua, karena sudah ada beberapa kawan-kawan. Enggak sih, enggak beberapa, cuma satu nih. Kayak kebiasaan gitu ya teman berdua, padahal cuma satu tapi ngomongin beberapa. Gak tahu kenapa aku sering banget ngomong beberapa, beberapa, beberapa, padahal ya adalah dua lah. Penny katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore ceria Bung Anwar, sore ceria juga. Apa kabar nih Ten? Apakah kamu sedang ada dalam perjalanan Penny? Penny ngasih aku informasi teman berdua, alhamdulillah langit Pontianak kembali pulih katanya. Asap perlahan terkikis, alhamdulillah. Kalau aku juga memantau di Sudirman teman berdua, Jalan Jenderal Sudirman nih, tempat di mana radio kita berdiri ini juga lumayan terkikis. Suilah bahasanya Penny, terkikis. Kayak cintaku padamu. Nah tapi aku sih jujur cukup bangga. Bukan cukup bangga, tapi cukup bahagia lah ya dengan kondisi Pontianak akhir-akhir ini. Walaupun sempat kita diberi kabut berupa asap yang lumayan, bahkan gak cuma lumayan, tapi sangat-sangat tebal. Tapi akhirnya beberapa hari kita dapat hujan, terus sekarang juga udah menipis asapnya teman berdua. Jadi mari kita doakan supaya di hari-hari berikutnya gitu ya, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kita udah tinggal menikmati musim hujan. Dan

Sebelum aku lupa, teman Pro 2, kita lagi ada di Infotainment, di mana kita akan coba untuk update berita-berita soal infotainment yang belakangan ini lagi hype gitu ya. Selain Pesta Pora, kalau Pesta Pora udah di mana-mana gitu ya, teman Pro 2. Kemarin aku bahas, tadi malam juga lumayan sedikit aku bahas, dan juga mungkin teman-teman penyiar juga udah sering kali bahas. 3 hari cuy, udah gila kali ku rasanya. Ini kita kayak party terus nih, bukan party. Bersenang-senang. Aduh, bahasaku. Selain selain Pesta Pora yang aku juga yakin banyak dari kamu teman Pro 2 yang langsung terbang ke Jakarta untuk menyaksikan performa secara langsung idola-idola kamu gitu kan, dari mulai Reality Club, terus juga ada The Addams, ada siapa lagi ya? Roma Irama, King Nazar. Kemarin Roma Irama ada enggak ya? Setahuku ada teman Pro 2, tapi kalau King Nazar ada. Beberapa kali klip atau video pendeknya tuh masuk ke FYP-nya aku gitu ya, timeline-nya aku, dan lumayan seru. Lagi jujur aku bahagia banget sama Pesta Pora teman Pro 2, karena gak cuma diisi sama musisi-musisi populer gitu ya, yang ngebawain genre-genre pop, tapi juga genre-genre lain macam dangdut, macam rock, dan macam hip-hop juga gitu ya teman Pro 2. Nah, ngobrolin soal hip-hop dan juga populer gitu ya teman Pro 2, ini selain Pesta Pora juga ada berita dari The Weeknd yang baru aja menyelesaikan rangkaian tour di Jakarta nih teman Pro 2. Wow. The Weeknd menggelar tur di Asia teman Pro 2, salah satu kota yang disinggahi adalah Jakarta. Dia manggung di Jakarta International Stadium atau JIS tanggal 26 dan tanggal 27 September 2026. Jadi sekarang yang aku bacain informasinya itu after gitu ya, sudah selesai. Jadi buat kamu yang ketinggalan informasinya, aduh sayang banget nih cuy, udah selesai konsernya. Ada beberapa hal yang menarik dari konsernya The Weeknd yang layak untuk kita bicarakan bareng-bareng, yang layak buat kita bahas bareng-bareng teman Pro 2, termasuk robot perempuan yang banyak orang bilangnya seksi robot. Waduh, seseksi apa nanti kita bahas teman Pro 2, tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari The Weeknd, Cry For Me.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

my God, dengan Gloria, that was Bayang Sungu by Ungu. And welcome back to the Hit Music Station, kedua Pontianak, teman terbaik kamu. Kita hold dulu insightainment, teman Pro 2. Sebenarnya tadi aku pengen ngebahas soal The Sexy Lady Robot di konsernya The Weeknd, tapi aku simpen dulu lah ya buat jam-jam 4 atau buat jam 5 nanti gitu kan, teman Pro 2. Karena tadi setelah aku dengerin lagu dari Ungu gitu ya, Bayang Semu, kok tiba-tiba jadi pengen calling gitu ya, teman Pro 2, kayak merasakan nostalgia zaman dulu, teman Pro 2. Jadi kayak langsung pengen aku sambar buat calling, teman Pro 2. Next song, teman Pro 2, datang dari Lomba

sama teman pro 21 dari Shewa on 7 tahun 2002 dan yang satu tadi Ungu Bayang Semua 2002, sama-sama 2002 teman pro 2. Tapi bedanya kalau yang Lomba Sihir ini tahun 2026. Kapanpun dibuat, kapanpun berasalnya dari mana gitu ya teman pro 2, yang penting kita tetap enjoy sama lagunya.

hari The Weeknd, tanggal 26 dan tanggal 27 September 2026 kemarin teman Rodo ya, hari Sabtu sama Minggu. Dan seperti yang tadi aku di awal bilang, ada beberapa hal yang menarik dalam konser The Weeknd. Salah satunya adalah orang-orang yang berjubah merah dan patung raksasa seorang perempuan berlapis emas. Bukan berlapis emas ding, tapi berlapis warna emas, teman-teman. Yang kalau misalnya aku cek di konser-konsernya The Weeknd, kota-kota sebelum Jakarta juga menampilkan patung raksasa yang sama. Ini aku bingung gimana cara bawanya dari US ke Jakarta. Apakah dipotong-potong terlebih dahulu? Iya sih, pastilah ya teman-teman. Gak mungkin dibawa utuhan gitu kan, naik apa coba? Alright, namanya patung tersebut sering disebut sebagai sexy robot karena memang bentuknya seksi teman-teman. Ini adalah robot raksasa karya seniman Jepang, namanya adalah Hajime Sorayama. Oke, kalau Hajime Moriatsu pelatih tim nasional ya teman-teman. Untuk versi terbaru After Hours Till Dawn Tour, ini ukurannya sekitar 12 meter atau 40 kaki dan dilapisi warna emas seperti yang tadi aku bilang teman-teman. Beberapa hal yang menarik dari robot ini adalah benar-benar punya fungsi dipertunjukkan. Jadi nggak cuma sebagai pajangan tapi juga ada fungsinya. Salah satunya dia bisa berputar 360 derajat secara pelan-pelan gitu ya. Terus juga bisa ngeluarin asap supaya bikin lebih meriah lagi performanya si The Weeknd gitu ya teman-teman. Dan jadi titik utama berbagai efek api di sekitar stage. Yang paling menarik justru makna dari robot ini teman-teman ya. Jadi desain panggung tour ini memang sengaja dibikin seperti dunia futuristik yang lagi runtuh. Dan Alexander Wesley, ini scenographernya tuh ngejelasin kalau patung Sorayama ditempatkan seperti sebuah relik dari peradaban yang memuja mesin. Jadi robot ini bukan cuma ornamen keren, tapi bagian dari cerita visual konser yang seperti tadi aku bilang teman-teman dua. Ini The Weeknd mencoba untuk ngasih penampilan ke kita di dunia futuristik yang lagi jatuh, yang lagi runtuh. Kayak sekarang nih, tiba-tiba ada inilah, ada itulah, ada, aduh aku pengen sebut ini tapi takut gitu ya teman-teman. Pokoknya huru-hara di dunia futuristik sekarang ini teman-teman ya. Dan di Jakarta International Stadium, momen yang cukup mencuri perhatian ada juga ketika The Weeknd lagi berdiri di dekat kaki robot tersebut. Terus ada efek api dan penari berjubah merah yang bikin panggung terasa seperti pertunjukan teatrikal. Wow, kalau kamu udah pernah nonton pertunjukan teatrikal, betapa absurdnya gitu. Jadi kita tuh yang nonton tuh kayak mikir nih arahnya kemana. Tapi namanya konser ya teman-teman, kita nggak perlu mikir jauh-jauh ini konsepnya apa, ini arahnya kemana, tinggal kita nikmatin. Apalagi dibarengin sama musik dan juga lagu-lagu The Weeknd yang katanya sih pecah abis teman-teman. Kayak salah satu lagunya yang akan aku putar berikut ini teman-teman, coba tebak apa judulnya. Asik, ya bener, Blinding Light dari

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Masih ngomongin soal The Weeknd, teman Pro 2 yang konser di Jakarta 2 hari 2 malam lah ya teman Pro 2. Konsernya emang udah selesai tapi suasananya masih kebawa sampai sekarang. Timeline di Instagram aku juga masih banyak banget, masih rame banget video dari konser-konsernya The Weeknd, terus juga suasana di venue yang outfitnya luar biasa, culture habis, skena mantap. Pokoknya sangat-sangat berani lah ya teman Pro 2. Terus juga ada momen-momen seru selama 2 malam itu, guys. Nah, kalau dipikir-pikir, teman Pro 2 emang seru banget sih punya sesuatu yang ditunggu kala weekend gitu ya. Karena setelah 5 hari kerja, 5 hari kuliah, sekolah, ngerjain deadline, ngerjain rutinitas yang itu-itu aja, kita tuh kadang cuma butuh satu alasan buat keluar dan have some fun thing gitu ya teman Pro 2. Gak harus selalu konser sih sebenarnya gitu ya, gak harus konser sebesar The Weeknd atau Pesta Pora. Bisa juga nonton film di bioskop barengan orang yang kamu sayang gitu ya, barengan sama keluarga atau siapapun itu, teman-teman, atau sekedar kulineran, ketemu sama makanan-makanan yang menggoyang lidah gitu kan, terus juga jalan-jalan, atau cuma sekedar nongkrong di tempat yang belum pernah kamu datengin, aka hidden gem. Because sometimes having something to look forward to is already part of the fun, teman Pro 2. Dance Sunset.

Touch. Senin tuh sering banget punya reputasi sebagai hari yang paling berat gitu ya teman Pro 2. Padahal mungkin masalahnya bukan di Seninnya, tapi kitanya aja tuh yang sedari pagi udah keburu anggap kalau hari ini bakal melelahkan, bakal bikin capek dan bla bla bla. Kerja gitu kan, kuliah, sekolah, semua tetap harus dijalanin. Tapi bukan berarti sepanjang hari harus serius, bukan? Cielah, pakai bukan. Cari aja sedikit fun gitu ya teman berdua di tengah-tengah hari. Misalnya kayak aku gitu kan, putar lagu yang aku suka sebelum mulai aktivitas, atau beli makanan, minuman yang pengen kamu makan atau kamu pengen minum, sesederhana kopi supaya mood bisa naik gitu kan teman berdua. Because life doesn't have to be serious all the time.

Ada lagu terbaru dua dari The Sigit, All the Time, and I'm still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kadang hidup kita terlalu penuh, teman Pro 2, penuh kerjaan, penuh target, penuh apa lagi, penuh rencana, sampai hampir nggak ada ruang buat sesuatu yang sebenarnya nggak punya tujuan. You know what I mean, teman Pro 2? Padahal nggak semua hal harus menghasilkan sesuatu, kan? Nonton film misalnya nggak harus jadi film itu inspirasi buat kita gitu kan. Jalan-jalan nggak harus punya tujuan. Dengerin musik juga nggak harus sambil kerja. Nonton film deh teman Pro 2, abis kamu nonton film Spider-Man, kan nggak tiba-tiba kamu pengen jadi superhero kan.

Satu lagi spesial teman kedua dari Tulus. Hati-hati di jalan. Yang spesial aku putarkan buat kamu teman produa yang sekarang lagi pulang ke rumah setelah seharian bekerja mencari nafkah buat anak istri. Cilah yang udah punya anak istri. Oh my god, kenapa siaranku akhir-akhir ini pada garing semua gitu ya teman produa. Tapi intinya teman produa, aku cuma pengen kita tidak lupa sama bersenang-senang gitu ya, seperti aku yang bekerja di penyiaran radio gitu kan. Setiap siaran teman produa intinya adalah bersenang-senang. Aku juga pengen menularkan itu ke kamu yang mungkin sekarang lagi ada di dalam mobil gitu ya, pulang ke rumah gitu kan, sambil dengerin produa Pontianak, sambil dengerin lagu-lagu yang aku putar. Aku tahu kamu gak pengen banyak dengerin cangcing cong cangcingnya kongnya aku gitu ya teman produa, cukup dengerin lagu-lagu yang aku putar. Tapi kadang aku juga pengen gitu kan nemenin kamu jalan, nemenin kamu pulang. Terus kadang juga banyak tuh pendengar atau teman produa yang bilang katanya lebih perbanyak lagi dong callingnya supaya kita bisa ngerasa ditemenin di jalan. Oke, tinggal di balancing aja lah ya teman produa. Mungkin setelah ini aku akan putar lagu banyak-banyak, dan aku bakal balik lagi nanti setelah habis azan maghrib lah ya teman produ. Aku belum cek jamnya kapan azan maghrib, nanti aku cek dulu. Tapi sebelumnya aku bakal putar banyak-banyak lagu buat kamu. So stay tune terus di Produ Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sambut ini dia Pamungkas with Fly.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh?
1: Depan rumah lagi.
2: Tadak bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
1: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
1: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
1: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
2: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
1: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
2: Ah, sama-sama Bang.

orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim.

0: anaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Halo guys, berdengar sama Faisal Anwar, Tuan Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sembari kita dengerin satu lagu dari Reality Club, Am I Bothering You. Sekalian juga aku pengen pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya aku pengen kasih informasi soal cuaca di Kota Pontianak, yang menurut BMKG malam hari ini sekitar jam 9 malam, teman Pro 2, bakalan ada potensi hujan ringan. So buat kamu yang malam hari ini ada kegiatan atau aktivitas di luar ruangan, di luar rumah, misalnya nonton bareng timnas Indonesia melawan Malaysia di kafe-kafe favorit kamu gitu kan, siapin payung, siapin jas hujan supaya lebih aman lagi, teman Pro 2. Sekali lagi itu sekedar prediksi buat aku, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya nanti ternyata nggak hujan, jangan salahin aku ya, teman Pro 2. Pokoknya aku udah kasih tahu, seenggaknya ada potensi hujan. Selebihnya aku pamit, teman Pro 2. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya stay tune terus di

0: Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Indonesia, teman berdua. Yo yo yo, howdy howdy teman berdua. Selamat sore dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman berdua. Ditemenin sama gue Landa Krisandaru langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman berdua di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman berdua, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: kemarin akhirnya menang nih di Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: It's
1: my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya. Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak

0: banget sih yang kita pelajarin.
1: Okay, pelajarin.
0: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
1: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
0: Betul,
1: ya, kan, ya?
0: Benar.
1: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
0: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
1: Jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya. Betul, berjalan-jalan kalian.
0: Seru deh, seru.
1: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
0: Betul.
1: Oke, oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
0: Iya, aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngefans, aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Felinya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang
1: kayak, apa nih?
0: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
1: Felicious
0: gitu.
1: Ya.
0: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
1: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yes. Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow. Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah, gitu. Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau terus, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay.
1: Kan?
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus abis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus abis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favorit.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi. Okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses. Dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama,
0: yes,
1: ya bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh
1: kayak,
0: yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku fansnya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas frekuensi itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak? Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini Rana aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produa dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Tapi
0: menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya? Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak, maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih kak, pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata, tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Okay. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya. Gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Pro 2 dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Troy Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Oh, ya? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Yeah. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song
0: for him. Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Wevan Runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva. Ziva
0: Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Troy Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Troy Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Troy Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Troy Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya Cia, gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak aduh ini susah banget gitu. Awalnya juga ngira kayak aduh ini gimana caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensinya segila apa.
0: Segila itu.
1: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari Western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey juga. wow gitu kan. Dan aku belajar event runs tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin event runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own event runs gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku event runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih refrain runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar refrain runs tuh pelan-pelan ke Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba?
1: Nah lo gimana? Aku juga kayak aduh gila ini gimana refrain runs-nya. Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru

0: harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicia yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba gitu.
0: Harus GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada enggak tahu enggak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya enggak tahu nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
1: Wow, mau nangis
0: aku bajunya. Luar biasa.
1: Baru, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana. Personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Ini
0: pasti Felicia semua nih yang jawab nih.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam 5.
0: Wah gila sore banget tuh. Itu jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya,
1: benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di
0: overthinking
1: situ.
0: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah juga tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau, kacau.
1: Itu udah kacau sih itu. Nah,
0: kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Iya, yeah. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu ya. Dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you so much.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu yang Masalahnya relate, boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu ya,
0: kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketriggernya
0: sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya? Cia apa ya? Gitu.
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.

Yo 101,8 FM Pro 2 Pontian, teman terbaik kamu di malam hari ini barengan Opal di Senin kamu di tanggal 28 September 2026 tentunya sampai di jam 12 malam nanti. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, pengen curhat, langsung aja ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai dari Bunga Maafnya Delantis yang kabarnya nanti bakal main di Kota Pontianak. Jadi buat kamu langsung aja pantau Instagramnya Pavis atau beberapa konser-konser di Pontianak ya, biar kita bisa menikmatin alunan yang romantis dari Delantis.

Tapi hari ini tuh agak sedikit bersyukur karena udah setelah berapa bulan kita ngelihat yang namanya sinar matahari, dan walaupun panas itu tetap salah satu hal yang bisa bikin kita bersyukur gitu. Kaget bangun tidur jam-jam 9 pagi tadi ngelihat wah ini udah panas, kabutnya udah mulai berkurang drastis. Mudah-mudahan karhutla yang sedang terjadi di Kalimantan semuanya cepat hilang dan tidak ada periode-periode berikutnya gitu ya. Jadi buat teman-teman di malam hari ini aku pengen informasikan untuk perkiraan cuaca di malam hari wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara tidak ada indikasi turunnya hujan dengan intensitas suhu yang masih lumayan panas dari 25 sampai 26 derajat Celcius. Kualitas indeks udara kita juga udah jauh menurun walaupun masih dikategorikan sebagai udara yang berbahaya. Tetap keluar pakai masker teman-teman, selain ngurangin pernapasan kita dari asap juga ngurangin dari debu gitu ya. Buat teman-teman yang lagi di jalan tetap hati-hati, katanya itu ada Pak Aldi yang lagi dengerin kita. Kayaknya itu bakal kasih yang bakal nobar ya Indonesia lawan Malaysia tuh. Sementara skor sih masih 0-0 kalau aku lihat. Semangat buat teman-teman yang punya aktivitas di malam hari ini, yang bekerja semangat terus, yang jadi tulang punggung keluarga, pokoknya kita temenin dengan lagu-lagu yang asik nih. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Ada satu informasi di Instagram mengenai festival musik yang ada di kota Pontianak. Festival ini bernama Festival Sama-sama dan bekerja sama juga dengan toko kami ya, salah satu tempat kopi yang emang luar biasa banget. Itu kalangan-kalangan anak-anak muda tidak menutup kemungkinan untuk selalu hadir ke Tokam. Karena toko kami kalau disebutin tuh kayak kepanjangan, jadi kebanyakan anak-anak muda itu tuh nyikatnya jadi Tokam. Kemana nih kita nih? Ke Tokam yuk. Oi, seru. Dan udah ada beberapa bocoran-bocoran untuk line up guest star yang bakal hadir di kita sama-sama. Festival sama-sama. Ada Koldiak. Wih, siapa nih di sini yang pendengarnya Koldiak gitu. Seru-seru Koldiak main dia. Terus ada dari duo juga yang punya musik alternatif-alternatif juga, bisa dibilang enggak instrumental sih, tapi lebih ke upbeat-upbeat aja. Ada White Chorus nanti yang bakal main di festival sama-sama. Dan yang lagi naik daun dengan album keduanya pastinya ada Bernadia. Ini Nadia kayaknya kali kedua main di Pontianak ya. Kalau sebelumnya mereka main di Borneo Fest, dan kali ini Bernadia datang di festival sama-sama. Dan tiket perdananya udah bisa dibeli. Menurut aku ini unik banget, diambil dari nama yang ada di menu dari Tokam gitu. Ada dua kategori, ada istimewa dan juga sederhana. Mirip banget tuh sama nama-nama minuman-minuman mereka. Ada yang istimewa, ada yang sederhana. Dan harganya oke, masih worth it banget di Rp219.000 untuk yang istimewa. Dan yang sederhana itu kayak ya festival biasanya di harga Rp179.000. Seru sih, November ya, November. Jadi kamu udah bisa nabung dari sekarang, sehari Rp20.000, jadi ngumpulin 10 hari kayaknya udah dapet deh untuk tiket yang perdana ini. Langsung aja bisa diakses di laman Instagram mereka di festival sama-sama. Langsung nanti di Komplek Perkampungan Budaya Jalan Sultan Syarif Kota Baru Pontianak, atau biasanya kita nyebutnya Rumah Radang, yang udah bisa dipergunakan untuk event festival konser. Seru banget, udah lama gak ada musik-musikan ya di Rumah Radang. Selain Pekan Gawai Dayak, itu salah satu acara yang menurut aku setiap tahun wajib dihadirin sama orang-orang Kalimantan Barat. Buat anak-anak muda wajib banget sih untuk datang ke gawai, misalnya ada gawai. Dan ya ini kita dapat kesempatan untuk nonton kembali panggung festival kita sama-sama. Festival sama-sama, jangan sampai salah. Sorry. Karena tadi ngomongin Bernadia, langsung aja kita puterin ya lagu dari Bernadia di album keduanya dengan judul Menyenangkan Mengenalmu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Benar tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

sama fans Joy nih teman Pro 2 di malam hari ini yang nemenin kamu di jam 9 lewat 5 menit. Pastinya masih barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti. Biasa di jaga malam kita tuh ngobrolin seputar hal-hal yang menyangkut paut ke percintaan gitu ya. Tapi di malam hari ini aku pengen ngajak kamu untuk sedikit mikir kalau ternyata 2026 tuh sisa 3 bulan lagi gitu kan. 3 bulan dan mungkin ada yang langsung mikir serius. Perasaan baru kemarin bikin resolusi catatan di note handphone gitu atau di buku diary-nya tentang 2026 harus ngapain sih? Ternyata udah sisa 3 bulan lagi. Awal tahun kita punya banyak rencana. Ada yang pengen lebih sukses daripada tahun-tahun sebelumnya, mau punya kerjaan yang lebih baik, mau nabung, mau ini, mau itulah, mau ngebahagiain orang tua, mau punya hubungan yang jelas. Tapi sekarang kita berhenti sebentar dan nanya ke diri sendiri, apakah semuanya udah tercapai? Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol itu tentang hidup yang ternyata gak selalu berjalan sesuai kalender kita. Waktu yang terasa cepat. 3 bulan terakhir tahun ini mungkin terasa sangat singkat kayak lagunya Sheila on 7 deh. Tapi justru karena singkat, kita mulai sadar kalau ada banyak hal yang selama ini kita tunda-tunda. Nanti kalau udah punya uang, baru tuh kita mau mulai hal-hal yang mungkin kita tunda sebelumnya. Nanti kalau udah dapat kerja, baru tuh kita ngerasain bahagia. Nanti kalau udah ketemu sama orang yang tepat, baru tuh baru merasakan hal yang namanya lengkap gitu. Sampai akhirnya nanti-nanti itu terus berpindah ke tahun-tahun berikutnya. Kalau kamu punya satu hal yang paling ingin diselesaikan sebelum 2026 berakhir, apa tuh teman Pro 2? Buruan kirim ke Nopal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau ngomongin soal karir ya, ada yang tahun ini karirnya tuh on the track banget, naik banget. Ada yang bidang kerja, ada yang baru mulai kerja. Tapi mungkin ada juga yang sampai sekarang masih bertanya-tanya tuh, sebenarnya aku cocoknya kerja apa sih? Banyak dia yang kayak gitu. Dan itu bukan pertanyaan yang gampang sebenarnya. Kadang kita bukan gak punya kemampuan, kita cuman belum menemukan tempat yang membuat kemampuan itu bakal kelihatan benar-benar wah gitu. Jadi kalau perjalanan karir kamu tahun ini belum sesuai sama ekspektasi kamu, bukan berarti kamu tuh jadi orang yang gagal, bukan ya teman Pro 2. Mungkin kamu cuman masih dalam proses menemukan jalannya gitu kan. Karena di awal-awal periode pergantian pemimpin negara ada yang bilang tuh, katanya menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi sampai detik ini masih banyak kok orang-orang yang mungkin belum dapat pekerjaan. Ada satu lagu yang cocok karya Lava Pratomo ya, kolaborasi antara Bilal Indrajaya sama The Jensen dengan judul Trabas. Dan ini menurut aku pesan yang disampaikan oleh lagu ini itu jujur dalam banget sih. Langsung aja kita dengarkan Trabas Bilal Indrajaya x The Jensen.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Eren Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Padang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nih.
1: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
2: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
1: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
2: Mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
1: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
2: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan nggak mungkin kita sedot air banjirnya.
1: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
2: Berangkat.

Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berilah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang berdagangkan saya ni.
0: Mohon tak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual ni, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, kan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

dan kamu kembali lagi mendengarkan 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2. So good to be back, wah here cuy. Selamat pagi teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil tak tarino bacuramin kasaruga basenga kak jubata arus. Pokoknya aku pengen menyapa terlebih dahulu buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ini di mobil, atau lagi ada di kamar, atau lagi ada di kamar mandi. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah harus mandi pagi walaupun dingin karena udah harus berangkat.

Apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2, kita coba untuk tetap harus selalu semangat gitu ya teman Pro 2, karena kita akan menjalani hari yang lumayan begitu panjang dari Senin, sekarang udah Selasa, nyampe Sabtu tuh kayak masih beberapa hari lagi gitu ya teman Pro 2. Jadi kita harus tetap semangat untuk menjalani hari gitu ya. Seperti yang aku bilang kemarin, sisipkan momen yang fun di setiap aktivitas kamu yang kamu jalani pagi hari ini ataupun setiap harinya gitu ya teman Pro 2. Salah satunya adalah dengerin lagu, salah satunya juga adalah dengerin radio yang bisa nemenin kamu setiap hari. Kayak seperti aku gitu teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2, dengan berbagai macam genre music dan juga berbagai macam rangkaian informasi. Salah satunya adalah Baper yang akan kita ikuti gitu ya teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9. Bangun pagi energi ready. Nanti di jam 9 bakalan ada toast serba, sebelum nanti di jam 10 kita ada request time, tapi udah bukan jam siaran aku teman Pro 2. Buat yang mau request-request lagu juga boleh di 0811 570 1018 atau DM di Instagram @pro2.

0: serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: shouty.
1: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Starboy by The Weeknd, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, musik-musik yang udah aku persembahkan gitu ya buat kamu pagi hari ini, aman-aman aja ya. Jam 7 nanti jangan lupa teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu favoritnya kamu, entah itu lagu yang Indonesia ataupun lagu yang mancanegara gitu ya teman Pro 2, langsung aja drop your request di 0811-570-1018 atau DM di app Pro 2 PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Sambil cerita sedikit-sedikit boleh ya teman Pro 2 soal hari ini kamu mau ngapain aja, nanti biar aku bacain. Tapi sebelumnya kita jelang terlebih dahulu, ini dia info Pro 2. Info Pro.

Pasti nanti akan ada informasi-informasi pilihan lah ya teman Prodo. Kita langsung aja daripada banyak cang cingcong lah ya teman Prodo. Di nomor pertama kita punya informasi dari The Weeknd yang sukses menggelar After Hours Till Dawn Tours di Jakarta International Stadium pada 26 sampai 27 September 2026, di malam kedua Abel Tesfaye sempat turun mendekati penonton saat membawakan Out of Time, menyapa fans dan bahkan mengajak salah satu penonton ikut bernyanyi nih teman berdua. Konser ini juga punya visual spektakuler termasuk patung emas raksasa setinggi sekitar 12 meter. Next di peringkat kedua, bukan di peringkat kedua, tapi di nomor kedua lah ya teman berdua, ada Slipknot yang mengumumkan akan ada Stadium Tour 2027 di tanggal 28 September 2026 dan dimulai di Wembley Stadium London teman berdua tanggal 3 Juli 2027. Untuk konser Wembley, mereka membawa Marilyn Manson, Lorna Shore dan Heartbreed. Wow. Bersama dengan pengumuman tour, Slipknot juga memperkenalkan Arsenal, musik baru pertama mereka dalam lebih dari 3 tahun teman berdua. Kalau misalnya stadium tour bakalan digelar di GBK, kamu bakalan nonton Slipknot nggak teman berdua? Kemarin udah abis ini ya, apa The Weeknd, terus juga Pesta Pora. Nanti juga bakalan ada Kanye West. Tiba-tiba harus menyisihkan uang terlebih dahulu untuk nanti bisa nonton konsernya Slipknot. Tapi gak tahu dia bakal menyambangi Jakarta atau tidak gitu ya teman-teman. Last but not least, kabar dari Taylor Swift yang merilis Passion Zero pada 25 September 2026 sebagai bagian dari The Life of a Showgirl, The Anchor. Yang menambahkan 4 lagu baru teman-teman dan video musiknya juga menarik perhatian karena dibintangi Taylor bersama Dakota Johnson dan Colin Farrell. Istilah Passion Zero sendiri dipakai sebagai metafora dalam cerita hubungan sehingga fans kembali ramai membedah kemungkinan makna di balik liriknya. Jadi tanpa berbasa-basi lebih lama lagi teman Pro 2, ini dia Passion Zero, lagu terbaru dari Taylor Swift on Pro 2 Pontianak.

Welcome back teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Patient Zero by Taylor Swift. Lagu ini punya modal yang cukup kuat buat jadi salah satu lagu Taylor yang ramai dibicarakan lagi gitulah ya teman Pro 2, setelah sebelumnya ada I Knew It, I Knew You yang juga viral gitu ya. Gak tau kenapa gitu ya teman Pro 2, kayak sekarang tuh ngerilis lagu kayak ada embel-embel TikTok friendly gitu kan, atau Instagram friendly, supaya bisa going viral gitu kan teman Pro 2. Dan kalau menurut aku, lagu dari Taylor Swift yang baru tadi kita dengerin bareng-bareng, Patient Zero, punya modal yang cukup kuat. Kenapa? Karena ceritanya gampang banget ditangkep sama kita sebagai fansnya gitu ya teman Pro 2. Di lagu itu Taylor ngambil POV seorang yang pernah terjebak dalam hubungan yang toxic, terus sekarang justru dihubungin sama pacar baru mantannya buat cerita soal pengalaman yang sama gitu ya, ditoksikin bareng-bareng ternyata si Taylor Swift sama mantan pacarnya gitu ya. Bukan sama mantan pacar, tapi mantan-mantannya pacarnya teman Pro 2 ya. Jadi istilah Patient Zero ini dipakai sebagai metafora. Dia adalah orang pertama yang pernah terjangkit ketoksikan si pacar, masalah dari cowok tersebut. Dan apalagi sekarang lagu ini punya musik video dengan Dakota Johnson dan Colin Farrell yang premier di MTV VMAs kemarin teman Pro 2. Wow, Dakota Johnson. Dan kalau dibandingin sama I Knew It, I Knew You teman Pro 2 yang juga baru dirilis Taylor tahun ini, pertanyaannya sekarang, apakah Patient Zero bakal punya efek yang sama dengan I Knew It, I Knew You? Jadi lagu yang bukan cuma enak didengar, tapi ikut dibicarakan dan dibedah sama Swifties. Cause with Taylor Swift, sometimes the song is only half of the story.

0: I cannot do this, snowflake!
1: Chris! Oh, Chris! Chris, me!
2: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih, pastikan?
3: Nah, tahu-tahu aja nih.
2: Nah, mau nanya apa?
3: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat, kan?
2: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyita uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
3: Ah, terus kalau nilai uang menjadi rendah, dampaknya apalah?
2: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
3: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
2: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
3: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
2: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
3: Oke, sip.
2: Kasih paham.